Wakafa kpɔtɔɔ, mise nusɔsrɔ̃, nu siwo katã misrɔ̃ fifia, miatsɔ ayi gbedodoɖa me, miatsɔ atsitre, le se nusɔsrɔ̃a, tso Saul ŋuti, kpukpoe agblɔ ne mi, nu siwo katã woŋlo da ɖi aɖe, woŋlo ne miabe nusɔsrɔ̃, bena miwo. Eye to gɔŋglɔ me la, mɔkpɔkpɔ asu miasi. Agblɔ na aƒetɔ ada kpe nɛ. Ne nu siwo le se ŋdeka nye ya. Mɔnyi nufiafia ɖeɖe ko lo. Enye sedede bena ɖe. Ame siwo mele ŋku ɖe mawo. Eye womekpɔtɔ le mɔa dzi waɖe, le xɔse me waɖe. Kristo gblɔ ne mi. Mɔnyi be miaxɔe se ɖeɖe ko, miakpɔtɔ anɔ dzi. Sɔla ɖe mɔ gɔmedzedze nyui le si la. Eye Samuel eɖe mawo ƒe nya nɛ eye woɖoe fia gɔmedzedze nyui. Vɔ gake ebu nuwo katã le abia aƒetɔ ne kpe ɖe ŋuti o. Do gbe ɖa ɖe ɖokuiwo ta. La kpɔtɔ anɔ mawo ƒe nya me la. Samuel gblɔ nɛ, elabena le egbe mawo ƒe nya, mawo hã gbe do gbe ɖa. Le leva mawo ƒe aƒea me, na va se mawo ƒe nya, manɔ mawo nya tsam lo, magbo. Mawo la nɔ ame veve, bena la xɔ mawo ƒe nya blibo. Mawo ƒe nya, wo gblɔ ne mi le teƒe sia, le kuku, be mawo nenɔ kpekpe ɖe nu, nu siwo katã sem lele, nenɔ kpekpe ɖe nu, nu gɔmesese, eƒe nya la wɔ xɔse dɔ le mɔ, manɔ mawo nya me tia mɔ, la xɔ mawo ƒe nya. Samuel gblɔ na Saul be na ɖe na ɖo to enyo wɔ abɔ sasa se wɔ agbo ba mi eye wògblɔ nɛ tomaɖomaɖo be enye afakaka ƒe nuvɔ lebe imɔnyi afaka lɔ imɔnyi ŋɔli yɔlɔ. Mele ɖo to mawo ƒe nya, ne le tso tsitre ɖe mawo ƒe nya ŋutia, mawo gblɔ ya, mawo enye mawo, mana mɔ ame aɖeke dɔla me kake be nyo, bena ne tso tsitre ɖe yi be nya ŋuti o, lele tso tsitre ɖe mawo ƒe nya ŋutia, do gbe ɖa, ne kpe ɖe ŋuti o, mawo enye mawo, mawo enye mawo mavɔ, enye mawo mavɔ. Ɖe kuku nɛ, mɔ va ma se wo nya awɔ xɔse dɔ le me nye, enya ma nya gbe, ekpɔ nusẽ, enye gbɔgbɔ, ewɔ na dɔ, Saul esu esi tsã, gbɔgbɔ yeye gã dze me, vɔ si ke wògbɔ mawo ƒe nya, mawo ƒe gbɔgbɔ gbli da ɖi. Yo, mawo ƒe gbɔgbɔ ma gblɔ wòa da ɖi o. Ne mawo ƒe gbɔgbɔ.